sa big up, every hustle a big up. Walu swaga mahari muzi kwanise kufida. Swaga mahari kuti kwanise kuidya. Avoida drama tonge zvinozvinzwa. Fambe tiri panyama mai tenge tiri pamweya. Zvozvo ndozvo asi.

0: north of the dike.
1: Vacheriwe goride, hei no nyaya kanaka. Kana uine mugodi we goride, uine mapepa ako akakwana. Unemu kana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo, maererano nekuchera, zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride, angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo. Fonera Goda Moyo, pa number dzinoti 0778-121-819. Kana tafadzwa, pa 078-433-4770. Minex, inoti mucheri wegoride,

Tazvanda kumbira ka andokumbirawo ka kuti ufoneo nice kana une nyaya kuti udzawo oh ndogona kuya kumati kuma text ndogona kuya ku WhatsApp ukana kufona handi kombotudzawo nyaya yako aidha wakarambwa mukudanana kana muchidanana kombotudzawo kuti makasangana sei mudo wako kana makarambana kombotuonesa kuti zvii zvakaitika nai ainozve chirwadzo kombori kuisa song yako yabeki kombori kuisa song yako yelove song uya kumatext uya kuwhatsapp 0719255655 0719255655 kombotudzawo nyaya yako.